0: Ismail Morra.
1: Yabai keji Kadro Classic.
2: Kabisa.
1: Yes. Silo sumulo jo seri seri. Gera bagi na jo sumwana ya malaga ndi ora tumunu niyo bagi na jo umwa sumwana la ini mwani.
2: Yes.
1: Kole yedi jungo bo waro kweni. Na hali kiri ya mati nebo da kuna sayo hii ena kenya ora ini mwani.
2: Mm-hmm.
1: Yes. Tejo musi njo yoko antwane bo.
2: Mm-hmm.
1: Waare.
2: Ukuni.
1: Yes. Likiri ya mati. Tenebo. Ayo nebo.
2: Ninyina.
3: Alasi.
1: Woye.
3: Tumo leng.
1: Soba.
3: Hello.
1: I'm going to go to the house.
2: Yes.
1: Pole na hajo ko luwa sailo.
2: Maya nelo.
4: Alase.
1: Wole.
4: Soba.
1: Soba len.
4: Nani ese?
2: Eu.
4: Soba.
2: Iva.
4: Edana Robi.
2: Si dene Robi.
4: Eh.
2: Ti mayena.
4: Ase.
2: Eh.
4: Mayena si me tenya mali.
2: Eh.
4: Na la de gro guarara.
2: Aha.
4: Balas ya lah, mana yang kita lagi?
2: Aha.
4: Ada yang mau lagi dia Maria, entah.
2: Ii.
4: Kemarin bawa keluar lah kaum mah.
2: Hehe.
4: Orang Malaysia bawa entar longar, orang ramai macamnya.
2: Ii.
4: Jadi kita semua orang oleh berita.
2: Aha.
4: Pelawar gitu.
2: Ii.
4: Antas sajanya.
2: Mhm.
4: Kuasa dibawa ke lama yang naro bolar dulu aja.
2: Ii.
4: Untuk ia ini guna naris dan nalar rasa barangnya.
2: Hehe.
4: Untuk yang nabu bana ling, nara orang dengan bola dungu yori dibawa ke serial dengan nabu kelai ni so, ada orang tadi dia Maria nanti.
2: Ah, sulit.
1: Thank you. Maya, hello.
4: Selamat.
1: Oi,
4: ibu ling.
1: So babi.
4: Orang orang ini macam dia macam orang miring.
2: Erang kamu?
4: Eh, muka driver meru.
2: Karibu.
4: Era bala Maria bala mi kiri amarilla.
2: I.
4: Kuma le jelen jela?
2: Ehe.
4: O onjala ini?
2: I.
4: Umuru negeri?
2: Ehe.
4: Orang negeri gua onda lemara.
2: I.
4: Ola ola bar negeri?
2: Ehe.
4: O kiri aja ni?
2: I.
4: O mera gua gina ada lemara, nanti gua kiri amarilla.
2: Ah, sure.
4: Ya.
1: Thank you.
2: Maya ni
3: lah.
1: Woi.
3: Sobolong Allah sih.
1: Sobolong.
3: Orang mana ni sih?
2: Orang kamu.
3: Ya, mama yang lain ada mana nomor dia?
2: Karibu.
3: Ya, ini sampai lagi.
2: Si misa si yogi ye.
3: Eh, lah, bala mama ada jamu lah.
2: Eh.
3: Ada jamu yang kamu lihat sebab lah, bukan main. Ada lolong ada.
2: Mhm.
3: Yang kamu lihat dari mana? Jadi, woi, bukan mana bapa ni sih?
2: Eh.
3: Orang Malaysia malah ini jadi bala Malaysia lagi ya.
2: Mhm.
3: Mereka tu mungkin yang bukan orang Malaysia.
2: Ii.
3: Macam yang pasti wang-wangan mereka tu semua sabo orang Malaysia. Namu era madam.
2: Ah si.
3: Ii, mereka tu semua dari Inggris ni.
1: Ah sure. Maya nalo. Maya nalo.
3: Hello Maya.
1: Yes.
3: Allah he.
1: Oh.
3: Tu boleh.
1: So babi.
2: Orang yang mana
3: ni? Orang kamu. Mama lekan sama nyawa ini jalan betul.
2: Karibu.
3: Awak lama ini ni mau ulas soalan?
2: Hei.
3: Orang mana yang lama? Orang lama dia.
2: Hei.
3: Yang kau ini si?
2: Hei.
3: Tiada bank cara ini.
2: Hei.
3: Orang dia. Lekan.
2: Hei.
3: Yang kau nak bayu juga bawa ke mana leria?
2: Hei.
3: Jadi kita mama lagi.
2: Hei.
3: Ajak warga nanti cuma dari Songwan.
2: Ah, sholing.
3: Eh.
2: Ah,
1: sholing. Thank you. Bonga songwan na sa de kiti gradu yero yende jumba ngwan ne buwaro kone na liki jamati nebo.
2: Maya nilo.
3: Hello Maya nata.
2: Ningina.
3: Olahe.
1: Wo.
3: Wa.
1: Sobo leng.
3: Ay, ina mire hi.
2: Haranga mo.
3: Quiero di mama la sera maila.
2: Karibu.
3: Edo la songwan.
2: Eh.
3: Haya maowa ina enra.
2: Eh.
3: No le hubo na reurlo.
2: Aha.
3: En globo, le ma sangi ina nye.
2: Eh.
3: Ba ya va ina de vogin.
2: Ah, shule.
1: Thank you. Ouma songwan, na sera kiti, di ngol ganyo bu. Ware okun baka onwan
2: mayene lu
1: yes
3: suba
1: subo leng
3: ara yina sei ni buyare
2: ara ngamwa
3: mo mo ira suba la mi deni
2: aha
3: aru ko lo songwan
2: eh
3: enka ngola male
2: eh
3: pole ni lai man ni ni ormaida
2: aha
3: ma ge ina bo ne o mama tan ga na bala
2: eh
3: Kodi
2: karibu
3: mama mara ndio sibaga
2: eh
3: mama ndio ndio
2: ndio
3: mama mama
2: eh
3: ndio
2: ah si
3: ndio mama ndio
2: ndio eh
3: tere jina mara ndio ndio sibaga
2: eh
3: mara ndio mama sala ndio ndio ngara
2: eh
3: kodi ngana bo ndio sibaga
2: eh
3: forma sibaga
1: Ah, surely. Maria Maria Lache. Eh. Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria Maria
0: Maria
1: Maria
0: Maria Maria Maria
1: Maria
0: Maria Maria Maria Maria
1: Maria
0: Maria Maria Maria Maria Maria Maria
1: Maria Maria Maria Maria
2: Maria Maria
5: Maria
2: Maria
1: Hello? Hello? Maya, hello? Kadena di wana dege.
5: Hello?
2: Yes?
5: Hello, hello?
2: Iba?
5: Kutu bela hai?
2: Eji?
5: Kala kata gugra re?
1: Ehe?
5: Aibu, alo yasa nabi singri ni?
1: Ehe?
5: Agra, gagala kona pagula ini, ngira lo mayan.
1: Ah, surely.
5: Ehe?
1: Thank you.
0: Kuna
1: mbuna
0: kwa
1: ngatu
0: simple.
1: Yes. Mera nyara kwa kwa. Kijawala kwa uluguasa. Nema Singire neti.
0: Nyara ki kila mtu.
1: Yes.
0: Nijibani.
1: Nijibani. Yani miyara nyata.
0: Time.
1: Miyara time. Kijawala na shikare sawadi. Kuna nyo shi. Tanari shani jungwa sumwan.
0: Yes.
1: Na uluguasa na ji. Andare pe ya. Amu. Yani. Ninyeduwa su inakira napata.
0: Simple.
1: Yes.
0: And clear.
1: Yes. Tanijungwa na ungwa nake.
0: Yes.
1: Nimikaja.
0: Nimirogiro.
1: Na bana bresa muda. Baje filamu mstari ni
0: Yeah.
1: Ah. Ya mwanga sana pato gwi na no na landa no na laje nguji. Mele le kawo tini na no na na be gande.
2: Hello Mayan. Hello. Yes.
5: Wote.
1: Oi.
5: Sobolen.
1: So bai.
5: Ole ra baiye.
1: Lele.
5: Mm.
1: E bai.
5: Ani jaraji tu?
1: Eh.
5: Beni ambil.
1: Eh.
5: Kilo.
1: Eh.
5: Eh.
1: Tiada guna kan?
5: Hari ini mana bawa guna lingkau je sini, tu je meru.
1: Eh.
5: Kalau bawa guna dah mari ni.
1: Eh.
5: Aje nak bawa guna dia mari, anda ambak hati lambat.
1: Ah, surely.
5: Aiyah.
1: Thank you. Hmm, nana wadi kan?
0: Kabisa.
1: Kita nana wadi di Funan Beach.
0: Yes.
1: Di Funa?
0: Beach.
1: Hmm. Dongo dongo lenyo. England onyo.
0: Oh, Argentina.
1: Oh, Argentina. Nello ngayang.
0: In England.
1: England. Yes.
0: Danyo do.
1: Kiguran je Jumapili.
0: Mhm.
1: Do before na and the final.
0: Yes.
1: Ngan je guran. Eh, ta ta. France onyo
0: o England
1: yongo ne number unyo number one
0: yes
1: yongo Ronaldo oldo ajoanga taro obo champions
0: number
1: one
0: or number two
1: yes yeah bale ngole na ajo khomeda lolo nyo
0: khomeda lolo
1: ngwa ngole sinelolo
0: yes
1: awori je meja minya mola jaga yongori
0: kabisa je
1: shiyo gajaga kayongori ne na doira ndo ni jode K24 TV
0: K24 plus
1: yes
0: o K24 digital
1: yes odera na bokira uni
0: yes
1: mere ngwa bitala achubiri swagamenyo
0: world cup
1: kijonyo ene world cup